digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saatnya sepada dengan topik utama budaya dan pariwisata ya, teman Pro 2. Dan kalau ngomongin itu ya, Indonesia rasanya tuh kita gak akan pernah kehabisan cerita gitu soal budaya dan tempat wisata gitu ya. Kayak dari Sabang sampai Merauke gitu. Setiap daerah kan punya ciri khasnya masing-masing gitu, mulai dari makanan, bahasa, pakaian tradisional, kesenian, sampai pemandangan alamnya juga gak kalah keren dan indah gitu ya. Dan kalau bicara soal Papua, wah Febri rasanya punya alasan yang kuat banget ya untuk bangga gitu ya. Karena Papua itu kan bukan cuma soal pemandangan alam yang indah, tapi juga punya kekayaan budaya yang luar biasa gitu ya. Jadi ada berbagai suku dengan tradisi, bahasa, kesenian, dan juga cerita leluhur yang berbeda-beda gitu. Belum lagi alamnya gitu, kayak pegunungan, hutan, sungai, pantai, lautnya, sampai pulau-pulau dengan pemandangan yang luar biasa gitu ya. Dan yang menarik gitu, budaya dan pariwisata sebenarnya bisa berjalan beriringan gitu. Ketika wisatawan datang, bukan cuma pemandangannya aja yang mereka lihat, tapi juga bisa mengenal cerita, tradisi, kerajinan, makanan, dan kehidupan masyarakat setempat gitu ya. Makanya penting banget nih buat kita sebagai generasi muda untuk ikut menjaga dan mengenalkan budaya sendiri gitu. Jangan sampai kita justru lebih hafal budaya dari luar gitu ya, tapi lupa sama kekayaan yang ada di sekitar kita, teman budua. Dan ngomongin soal kekayaan Papua, aku seingat aku ada event nih yang pas banget nih yang buat kita nikmati sebelum minggu ini benar-benar berakhir gitu ya. Festival kopi ya, hari ini terakhir ya minggu ini. Hari ini terakhir ya, kalau nggak salah ya, teman gue dua. Jadi buat kamu nih yang belum sempat datang, dan kalau memang punya waktu luang nih, hari ini bisa banget jadi pilihan buat mampir ya. Festivalnya kan berlangsung di halaman kantor Gubernur Papua ya. Dan ini menghadirkan berbagai kegiatan gitu, dari showcasing UMKM, pertunjukan budaya, itu pas banget ya teman gue dua, hiburan musik, dan lain-lainnya ya. Jadi datang bukan cuma buat ngopi, tapi kita juga bisa melihat bagaimana kopi Papua, UMKM, budaya, dan kreativitas masyarakat bisa dipertemukan dalam satu event gitu ya. Jadi menurut Febri ini pas banget buat menutup weekend sebelum besok Senin teman gue dua. Ya memang ya, besok kembali lagi ke rutinitas lagi. Jadi kalau hari ini masih punya waktu dan mau keluar rumah gitu, kenapa enggak sekalian menikmati minggu terakhir dengan sesuatu yang seru gitu ya. Entah itu mau ke Festival Kopi Papua, jalan-jalan aja menikmati suasana kota Jayapura, kulineran, atau sekedar mengunjungi tempat wisata di sekitar kita juga boleh banget. Mau pantai kah? Kemana lagi? Mau ke... Nah, pokoknya daerah sekitar kita yang menurut kamu itu memang cocok banget buat refreshing gitu ya di akhir minggu ini sebelum besok ya. Karena kan menikmati budaya dan pariwisata itu nggak selalu harus pergi jauh-jauh, nggak harus sampai naik pesawat, naik kapal gitu ya. Kadang hal-hal yang luar biasa justru ada di sekitar kita gitu ya, tinggal kita mau mengenal dan menghargainya atau tidak, teman berdua. Jadi ya bangga aja, ayo kita bangga dengan budaya kita, jaga alam kita, dukung juga UMKM ya teman berdua, dan terus kenalkan ke generasi berikutnya bahwa Indonesia khususnya di Papua ya punya cerita yang luar biasa untuk diberikan kepada dunia ya teman berdua.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

0: Hi for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang dulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Gak. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, ini pas sore hari nih. Mm-hmm. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi nih. Kayak gini gak?
1: Benar. Ya? Lebih ceria.
2: Lebih apa? Ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih.
0: FYI for Yay Info.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

1.2 RRJ Pura, teman terbaik kamu. 1.2 gak kerasa sudah pukul 11 siang ya. Berarti kebersamaan dengan Febri di Depot 1 pagi ini sudah harus berakhir ya, 1.2. Terima kasih ya buat kamu yang dari pagi sudah setia menemani Febri. Bukan menemani, Febri yang menemani ya harusnya ya. Baik yang lagi dengerin dari rumah, entah di perjalanan, mungkin lagi yang kerja juga di hari Minggu ini, atau sambil aktivitas apapun itu dimanapun kamu berada, semoga obrolan dan informasi dan lagu-lagu yang Febri bawakan pagi ini bisa menemani sekaligus bikin hari kamu lebih menyenangkan ya, teman gue dua. Dan buat yang hari ini masih punya banyak agenda, semangat, jangan lupa makan dan minum yang cukup ya, dan juga tetap jaga kesehatan. Jadi setelah ini mungkin nanti ada penyiar kesayangan kamu yang bakal menemani santai siang kamu. Jadi Febri pamit dulu dari Day Part 1. Tetap semangat, tetap menikmati hari Minggu kamu ya, teman-teman. Selamat hari Minggu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 9,1 FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Selamat hari Minggu ya, gak kerasa udah di hari Minggu lagi teman Pro 2. Artinya sudah di akhir weekend di minggu ini ya. Dan besok sudah memulai aktivitas di hari Seninnya kamu. Semangat selalu tentunya teman Pro 2 ya. Semoga aku bisa transfer semangatku di hari libur ini kepada kamu semuanya teman Pro 2. Dengan playlist-playlist ya, dan juga informasi menarik tentunya teman Pro 2 menemani di weekendnya kamu. Stay tune terus teman Pro 2, Faiza menemani hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur teman Pro 2.
1: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
2: Apo kabar, Mace Bice?
3: Siapa kabar?
4: Priben kabar, Ce?
5: Aisyen Rauge Talifuse.
6: Kemana kabar, kawan?
7: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
8: Horas dongan. Boha kabar, Muna?
9: Boha barakan rakan mendung.
10: Wah, damang.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
12: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia.
1: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Tahukah kamu, pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.

91.1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu masih menemani di Santai Siang bareng aku, teman Pro 2 di 11.38 waktu Indonesia Timur. Aku baru lihat TikTok ya teman Pro 2, dan salah satu girl band Indonesia yang lagi naik daun banget ya, Nona, pasti kalian tahu ya. Itu baru aja kemarin itu tampil di event Head in the Clouds Fest by AGI Rising, Rising teman Pro 2, dan ini digelar di LA, Los Angeles teman Pro 2. Keren banget ya. Dan tentunya di event itu banyak sekali teman Pro 2 ya, musisi-musisi bukan cuman dari internasional, pokoknya semua internasional diundang gitu ya di dalam event ini. Nanti mungkin nih I hope sih Nona bisa meramaikan di event bergengsi Coachella. Semoga tahun depan ya teman Pro 2 ya. Panorama kisah cinta jatuh padamu. Oke, tentunya masih bersama Faizasnya menemani kamu teman Pro 2 ya, dan enjoy terus ya, jangan kemana-mana teman.

0: AI for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat.
0: Ih.
1: Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang. Takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

Iya, masih dari jalan Nusa Kapura 63 Jayapura, Taman Pro 2. Dan Faiza masih menemani dengan berbagai informasi dan juga playlist ya. Selamat hari Minggu tentunya Taman Pro 2 bersama Faiza di Santai Siang. Dan menjelang pukul 12 waktu Indonesia Timur, selamat beristirahat ya untuk kamu yang mungkin dari tadi pagi sudah menjalankan ibadah di hari Minggu Taman Pro 2 ya. Juga tentunya kamu yang sudah melakukan berbagai aktivitas di hari Minggu ini ya, Taman Pro 2 udah menjelang pukul 12, artinya sudah memasuki waktu makan siang Taman Pro 2. Jadi aku masih menemani kamu tentunya Taman Pro 2 ya, dengan berbagai lagu-lagu gitu ya. So tentunya jangan kemana-mana, karena setelah ini ada iklim, informasi kuliner dan UMKM menemani kamu Taman Pro 2 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur. Taman Pro 2

British music. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari Jalan Tasangka Purana Pulau Putih Jayapura teman Pro 2 dan sudah tidak terasa sudah pukul 12.14 waktu Indonesia Timur. Waktunya diiklim informasi kuliner dan UMKM teman Pro 2. Karena bahas tentang kuliner dan UMKM juga ya. Beberapa UMKM juga mungkin di antara kamu para pelaku UMKM ada yang pengen mempromosikan gitu ya usahanya. Boleh dong DM ke Instagram Pro 2 Jayapura, nanti aku bakal undang, kita bakal undang kamu gitu ya untuk ngobrol-ngobrol bareng di Pro 2 Jayapura. Mau apapun itu usahanya ya, mau usaha bidang jasa atau produk, boleh banget ya, boleh, terbuka dengan lebar. Jadi kamu yang punya UMKM boleh nanti menghubungi aja di Instagram, bisa ke DM Pro 2 Jayapura di situ ya. Pro 2-nya Pro 2 biasa ya, enggak pakai angka. Jadi Pro 2 huruf, nanti bisa langsung DM aja ke situ ya. Bisa nanti disesuaikan waktunya. Pastinya setiap hari iklim ini ada gitu di jam 12 hingga pukul 1 siang waktu Indonesia Timur ya. Barangkali gitu kita bisa membantu kamu untuk melejitkan usaha kamu ya, atau kamu bisa berbagi sharing dengan teman Pro 2 semuanya gitu. Dan untuk kamu tentunya teman Pro 2 yang suka kuliner kayak aku ya, setelah ini aku bakal share juga mungkin kuliner-kuliner baru yang underrated di Jayapura gitu ya. Ya apa sih gitu ya kuliner-kuliner yang underrated yang mungkin orang gak kebayang kalau oke, makan itu gitu ya. Nanti selanjutnya kita bakal bahas teman Pro 2 karena waktunya juga masih panjang hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, Faiza bakal kembali lagi teman Pro 2, so stay tune terus.

0: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari jam Tersangka Pro 23 Jayapura Teman Pro 2. Selamat siang semuanya di pukul 12.26 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, tadi aku udah bilang apa sih makanan yang underrated ya di Jayapura ya, Teman Pro 2 ya. Mungkin kamu punya rekomendasi, boleh share dan boleh berbagi gitu ya sama semua Teman Pro 2 dengan DM ke Instagram Pro 2 Jayapura. Teman Pro 2, apa sih makanan yang underrated yang kayaknya semua orang harus tahu kalau makanan itu enak gitu ya. Still hearing you apart. Karena rata-rata mungkin di sini ya banyak makanan itu ya, makanan lokalnya ya, papeda, terus juga berganti lah ya, nasi kuning gitu ya, pendatang-pendatang ini datang lah masuk ke Jayapura gitu ya, terus lalapan-lalapan, orang-orang Sulawesi jualan ya makanan coto Makassar, begitu-begitu kan itu udah biasa gitu ya Teman Pro 2 ya. Ada gak sih mungkin rekomendasi kamu yang kayaknya nih makanan ini tuh harus dicoba banget nih untuk kamu yang ada di Jayapura gitu. Boleh ya, datang. Bukan makanan yang datang ya, kamu infonya yang datang ke Faiza, biar aku share ke teman Pro 2 semuanya. Juga barangkali ada yang mau langsung OTW gitu ya, untuk cobain dari rekomendasinya kamu Teman Pro 2. Setelah ini Faiza akan masih sama kamu di iklim juga hingga nanti pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. So jangan kemana-mana Teman Pro 2.

0: baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang Op bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita. Ha.
2: Din.
0: Ha.
2: Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Gawat iya. Ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, manjang, apa itu hoax-hoax? Tak laku sama aku, hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax. Tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan. Cocoklah ini, Din.
0: Apanya?
2: Ha, ini, Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya. Ha, mbak tahu kok? Kau dengar ini? Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SHMA. Ha, beliau ini staf ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
2: Bukan, mbak tahu kau? Jangan sembarangan. Kau dengar ini ya?
3: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme atau meme begitu. Tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
2: Ha, itulah dia, Din, yang ku bilang aku maksudkan hoax tadi.
0: Iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
2: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Iya. Aku bertanya sama kau, macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
2: Iya, kan dah aku bilang kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
2: Aku pun tak tahu. Kan ada bapak nih tadi. Ha, Pak Profesor nih tadi. Ha, ciri-cirinya kita dengarkan.
0: Oh,
2: ha, kita dengar lagi nih. Ha, ini dia.
3: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali.
4: Iya.
3: Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu.
4: Iya,
3: berita itu selalu begitu.
4: Iya,
3: tapi kalau dia hanya satu sisi ngejelek-jelekin doang atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
0: Mak Jang Burhan, untunglah kau datang.
2: Iya. Dah paham kau sekarang?
0: Udahlah Burhan, udah.
2: Makanya hati-hati.
0: Iya.

0: AI Foye Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, nggak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya?
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, Foye Info.

Iya, masih dari Jalan Tasangapura nomor 23 Jayapura. Nggak kerasa juga sudah di pukul 12.54 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, selamat siang semuanya. Dengan lagu dari Febinda Tito, Teman Pro 2, Hati Tak Sama menemani kamu. Dan sesaat lagi di pukul 13 waktu Indonesia Timur ada informasi olahraga update dari prri.co.id untuk kamu, Teman Pro 2. Cinta aku mau menyapa selamat siang dulu untuk kamu seluruhnya ya, yang lagi mendengarkan dari ruang dengar kamu, tentunya yang ada di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, terus juga seluruh Indonesia ya, untuk Teman Pro 2 semuanya yang streaming di aplikasi RRI Digital ya. Terima kasih semuanya. Selamat menjalankan ibadah di hari Minggu untuk kamu yang menjalankannya, dan selamat menikmati hari Minggu ini, Teman Pro 2. Bukan cinta yang salah. Semoga hari Minggu ini dipenuhi dengan segala sukacita ya, Teman Pro 2 ya. Harapannya sih gitu ya, biar besok memulai weekdays-nya itu dengan full of power, Teman Pro 2. Selamat pagi, Faiza akan kembali untuk kamu di informasi olahraga. Stay tune terus Teman Pro 2, jangan kemana-mana.

0: Sudah pukul 13 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya informasi olahraga update untuk kamu menemani di siang harinya kamu dari rri.co.id bareng Faiza Sintia teman Pro 2. Untuk informasi pertama, teman Pro 2 di informasi olahraga kali ini datang dari George Martin yang memimpin dominasi Aprilia setelah menangi balapan sprint MotoGP Inggris dengan keunggulan 1,5 detik. Ai Ogura dan Marco Bezzecchi melengkapi podium, sementara Ducati gagal menempatkan pembalapnya di tiga besar. Martin memulai balapan sprint dari pole position di sirkuit Silverstone pada hari Sabtu kemarin dan pembalap Spanyol itu juga sukses mempertahankan posisi terdepan selepas start dan memimpin balapan sepanjang 10 lap. Ogura menjadi pesaing terdekat Martin sejak awal, sementara Fabio Di Giannantonio berada di posisi ketiga. Di Giannantonio mencoba menyalip Ogura di tikungan farm pada lap kedua, tetapi melebar dan kehilangan posisinya. Kesempatan tersebut membuat Ogura kembali mengamankan posisi kedua, sedangkan Martin mulai memperlebar jarak. Juara dunia 2024 itu kemudian melaju tanpa tekanan hingga melewati garis finish untuk memenangkan sprint ketiganya di musim ini.
1: Perlu lakukan yang tak kau pahami.
0: Masih di informasi olahraga tentunya teman produs lainnya akan balik lagi dengan berbagai informasi olahraga dari cabang olahraga lainnya. Masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

Ya, masih di Jantas Agapra nomor 23 Jayapura atau nomor 2 dan masih di informasi olahraga update untuk kamu. Yang selanjutnya, informasi olahraga ini datang dari Chef The Mission Team Indonesia, Todotua Pasaribu, yang telah mengunjungi 18 dari 35 cabang olahraga target. Dan langkah visitasi tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh kesiapan para atlet menjelang ajang Asian Games 2026. Tim CDA merilis laporan perkembangan persiapan kontingen nasional tersebut pada hari Sabtu kemarin, dan proses identifikasi kebutuhan logistik dilakukan melalui dialog dengan pengurus pelatih serta official cabang olahraga. Chef The Mission Team Indonesia, Todotua Pasaribu, menegaskan komitmen pendampingan seluruh kontingen nasional. Bantuan tersebut juga mencakup penanganan keberangkatan, akomodasi, transportasi, hingga kebutuhan khusus para atlet di Jepang. Dan Todotua menilai bahwa pemetaan masalah sejak dini dapat meminimalkan potensi kendala sebelum rombongan berangkat. Faktor non teknis kerap menjadi pemicu penting yang menentukan performa puncak olahragawan saat pertandingan berlangsung tentunya. Ya, masih di informasi olahraga tentunya tahun 2022 masih ada dua informasi lagi menemani kamu hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Bareng Faiza Sintia, so stay tune terus teman 2022.

Kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Masih dari jam tasangga program 23 Jayapura dan masih di informasi olahraga tentunya teman Pro 2 yang kali ini informasi datang dari tim nasional bola voli putri Indonesia yang menelan kekalahan 3 set langsung atas tuan rumah Thailand. Kekalahan tersebut terjadi pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian 5 Cup SEA Cup 2026 teman Pro 2. Dan Singani Merah Putih menyerah melalui skor 18-25, 17-25 serta 12-25 pada hari Sabtu kemarin. Dan pertandingan penentuan tersebut berlangsung di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand. Hasil buruk ini tercipta sehari setelah Indonesia meraih kemenangan tipis 3-2 atas Vietnam. Dan kemenangan dramatis pada Jumat kemarin tersebut diraih lewat skor 20-25, 18-25, 25-23, 25-20, dan 15-9. Dan kinerja penerimaan bola serta blok yang belum maksimal membuat Indonesia tertinggal 10-19. Serangan yang terus gagal juga menghasilkan poin membuat skuad asuhan Marco Sugiyama semakin sulit membendung lawan. Luciana menegaskan bahwa seluruh anggota tim langsung mengalihkan perhatian menuju pertandingan terakhir melawan Filipina. Dan laga penutup tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menutup rangkaian kompetisi dengan hasil yang lebih baik. Informasi terakhir untuk informasi olahraga kali ini datang dari George Martin yang merebut pole position MotoGP Inggris 2026 setelah memecahkan rekor lap di sirkuit Silverstone. Dan pembalap Aprilia itu mengungguli para rivalnya dalam persaingan kualifikasi yang ketat pada hari Sabtu kemarin. Dan Martin mencatat waktu 1 menit 56,160 detik pada sesi Q2 sekaligus menciptakan rekor baru. Dan hasil tersebut mengantarkan sang pemuncak klasemen meraih posisi terdepan pada kualifikasi di sirkuit Silverstone. Rekor sebelumnya juga dicetak rekan setimnya Marco Bezzecchi pada sesi pelatihan hari Jumat kemarin. Martin berhasil mematahkan rekor tersebut setelah menggunakan kembali setelan motor yang pernah dipakainya pada awal musim teman Pro 2. Ya, dan itulah informasi Pro 2 olahraga untuk kamu teman Pro 2. Setelah ini ya, kita akan ada di informasi entertainment tentunya teman Pro 2 di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Stay tune terus, jangan kemana-mana.

0: info, yay info.
1: Sepeda nih HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh? Seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk.
1: Ah?
2: Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya.
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.

0: 91,1 FM Pro 2 dari Jaipur, teman terbaik kamu. Dan sudah dipukul 14:04 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, selamat siang semuanya.
1: Satu-satu.
0: Iya, tibalah kita di informasi entertainment Teman Pro 2 hingga pukul 15 ya. Dan satu jam ini kita akan share informasi entertainment untuk kamu dari dunia nasional maupun internasional untuk kamu, Teman Pro 2. Dan untuk mengawali informasi entertainment kali ini, datang dari band The Massive yang resmi membuka babak baru perjalanan musiknya melalui tour regional bertajuk The Massive Asia Home Run. Yang menariknya, perjalanan tour regional ini dimulai dari Taiwan sebagai penanda the new era of The Massive, Teman Pro 2.
1: Seakan terjadi baru saja.
0: Dan konsep perdana akan digelar di Sub Life Taipei, Taiwan pada 4 Oktober 2026 dalam dua sesi pertunjukan. Rangkaian tour dipromotori oleh Rans Entertainment bersama Antara Suara dan Flybergis Production sebelum berlanjut ke sejumlah kota besar di Asia.
1: Terus berjalan, terasa salah.
0: Dan berbeda dari tour sebelumnya, Asia Home Run ini menghadirkan konsep pertunjukan yang memadukan lagu-lagu terbaru bersama hit lintas generasi. Dan penampilan tersebut diperkuat tata visual yang terinspirasi semangat Indonesia dari dan Ciledug sebagai tempat lahir perjalanan The Massive tentunya. Dan konser ini ya dilengkapi oleh konsep visual yang dikembangkan bersama dengan Kelas Pagi dan RUX untuk menghadirkan pengalaman pertunjukan yang lebih impersif bagi penonton. Nah, kolaborasi kreatif tersebut itu menjadi bagian penting dalam memperkenalkan identitas baru The Massive kepada penggemar di Asia tentunya. Dan tentunya penjualan tiket akan dimulai pada hari besok ya, di tanggal 10 Agustus 2026 pukul 12 CST melalui situs resmi tour The Massive Asia Home Run, Teman Pro 2. Tour ini juga diharapkan menjadi momentum penting yang memperkenalkan wajah baru The Massive sekaligus mempererat hubungan dengan penggemar yang ada di Asia tentunya.
1: Rangkai lagi satu-satu.
0: Jadi boleh mungkin antara kamu ada yang tinggal di Taiwan untuk nonton ya dari konser The Massive itu sendiri, Teman Pro 2 ya. Oke, masih di informasi entertainment, aku bakal balik lagi dengan berbagai tentunya ya, berbagai informasi untuk kamu. So jangan kemana-mana Teman Pro 2 yang lagi dimanapun ya, lagi di jalan, lagi di rumah, lagi di tempat nongkrong gitu ya. Stay tune terus, Faiza masih bersama kamu Teman Pro 2. Jangan kemana-mana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sudah bukan Rasul FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih di informasi entertainment teman Pro 2 ya. Dan kita bakal terbang ke Korea Selatan untuk para pecinta Blackpink ya. Jadi Blackpink ini dipastikan akan tampil dengan formasi lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut yang digelar di Seoul pada 8 Agustus kemarin teman Pro 2. Nah, kepastian itu diumumkan oleh YG Entertainment setelah berkoordinasi dengan agensi yang menaungi masing-masing anggota hari Jumat kemarin. Dan YG Entertainment mengumumkan akan sudah menggelar berarti ya acara temu penggemar spesial untuk merayakan satu dekade perjalanan Blackpink. Namun agensi sempat menyebut kehadiran anggota menyesuaikan jadwal masing-masing sehingga memunculkan berbagai spekulasi di kalangan penggemar teman Pro 2. Nah, spekulasi tersebut memicu beragam dengan dugaan ya mengenai anggota yang kemungkinan tidak dapat hadir acara perayaan tersebut gitu. Nah, juga banyak juga ya penggemar-penggemar yang kemudian menantikan kepastian resmi dari agensi terkait kehadiran seluruh personel Blackpink dalam acara tersebut. The Black Label lebih dulu membantah rumor yang menyebut Rose tidak akan hadir ya, dan agensi memastikan Rose tetap hadir melalui pernyataan resmi yang dirilis kepada publik pada hari itu ya. Terus juga ada laporan terverifikasi yang belum terverifikasi mengklaim Lisa juga akan absen katanya teman Pro 2, tapi kita nggak tahu ya, ini belum ada informasi selanjutnya dan jadi kita bakal ikuti selanjutnya teman Pro 2. Karena masih di informasi entertainment, masih ada 30 menit lagi. Otomatis Faisal masih punya informasi lainnya untuk kamu ya. Sebelum itu aku mau menyapa selamat siang tentunya teman Pro 2 ya, yang mungkin menantikan ya. Kalau hari Minggu itu jadwalnya Top 20 Faisal, betul. Tapi nanti di jam 4 sore ya. Jadi harap bersabar karena aku masih ngasih informasi untuk kamu. Jadi kamu bisa sambil jalan-jalan dulu, sambil ngopi dulu gitu ya, baru kamu dengerin Top 20. Tapi dengerin juga Faiza dong, sekarang dong gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, pastinya menemani kamu ya di 90,1 santai siang, pokoknya teman Pro 2 bareng Faiza Cynthia. Stay tune terus teman Pro 2.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Tempe merupakan makanan khas Indonesia yang kaya akan kandungan gizinya. Tempe menyediakan 41% kebutuhan protein harian kamu. Berbeda dengan makanan sumber protein lainnya yang juga mengandung lemak yang tinggi, tempe hanya mengandung lemak yang sangat sedikit.

0: AI for yay info.
1: Wis mantep.
2: Hey.
1: Ya. Ah, latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: What? Gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, for yay info.

Masih dari Jalan Tasangka Purnomo 23 Jayapura Taman Pro 2, dan aku mau share informasi terakhir untuk informasi entertainment di sore hari ini Taman Pro 2, yaitu datang dari satu film yang lagi rame banget di bioskop di akhir-akhir ini, yaitu adalah Spider-Man Brand New Day yang berhasil menjadi film dengan pendapatan tertinggi tahun 2026 hanya dalam 7 hari setelah dirilis di bioskop. Film produksi Sony dan Marvel tersebut menggantikan posisi Toy Story 5 sebagai film terlaris di tahun ini. Film yang dibintangi oleh Tom Holland dan Zendaya itu telah meraih pendapatan global sebesar 1,165 miliar dolar Amerika Serikat, artinya itu sebesar 20,6 triliun rupiah. Dan jumlah tersebut terdiri dari pasar domestik dan juga pasar internasional Teman Pro 2. Lalu kesuksesan dari Brand New Day juga memperpanjang daftar rekor box office yang berhasil dicapai film tersebut, dan film ini mencatat pendapatan di Selasa terbesar dalam sejarah box office domestik dengan 42 juta dolar Amerika Serikat. Dan pendapatan tersebut juga mengalahkan rekor Spider-Man No Way Home tahun 2021 yang memperoleh 39 juta dolar Amerika Serikat. Lalu pencapaian ini semakin memperkuat performa luar biasa film Spider-Man terbaru di pasar global, tentunya Teman Pro 2 ya. Dan pastinya Brand New Day menjadi film tercepat kedua yang berhasil mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat dalam 6 hari. Rekor tercepat juga dipegang oleh Avengers Endgame yang meraih 1,2 miliar dolar Amerika Serikat secara global hanya dalam 3 hari aja. Adapun dari ketua Sony Pictures Tom Rahman menyebut kesuksesan ini sebagai bukti bahwa industri perfilman masih memiliki daya tarik besar bagi para penonton Teman Pro 2. Coba dong acungkan tangan yang udah nonton Spider-Man. Aku belum. Ya, Teman Pro 2, nanti mungkin ya aku menunggu apakah katanya ada isu-isu Avengers Endgame ini akan berakhir di maksudku Endgame ini akan dirilis di recreat gitu di akhir bulan ini, apakah betul? Enggak tahu ya. Dan yang Doomsday nanti Avengers lagi. Kita tunggu aja deh Teman Pro 2 di akhir Desember ya, kalau gak salah ya, Avengers ya, Teman Pro 2 ya. Untuk kamu para pecinta Marvel ya, kalau aku suka, tapi aku gak ngikutin setiap seriesnya gitu Teman Pro 2, jadi agak-agak kepotong. Cuman yang kemarin Endgame itu seru banget deh pokoknya ya. Jadi yang Spider-Man ini aku kurang, gimana ya, pas Tom Holland tuh seru, cuman tipe yang cerewet gitu. Dan itu aku bikin apa ya, aduh gitu ya, nanti lagi deh gitu. Tapi seru-seru deh pokoknya Teman Pro 2, karena ya itu alasan aja, padahal udah lama banget gak ke bioskop gitu ya. Ya udah hampir 2 tahun aku gak masuk bioskop Teman Pro 2 untuk nonton ya. Begitulah ya, baru melahirkan, punya anak dan lain-lain, mengurus. Nanti deh healingnya mau di Avengers Doomsday kayaknya. Kayaknya. Oke, tentunya Teman Pro 2 masih menemani ya bersama Faiza Cynthia di Sore Ceria. Stay tune terus Teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Infrastruktur terbesar di Asia Tenggara, teman Pro 2. Dan inisiatif tersebut diarahkan untuk menjawab meningkatnya kebutuhan komputasi AI di kawasan Asia Pasifik sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pengembangan teknologi AI regional tentunya, teman Pro 2.

Adapun dari Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan AI di dalam negeri sekaligus melayani kebutuhan kawasan. Perpaduan sumber daya dan talenta Indonesia dengan keahlian global serta kemitraan strategis dapat mempercepat pembangunan infrastruktur AI yang berdaulat dan memberikan manfaat tentunya bagi masyarakat Teman Pro 2.

Masih dari Jantas Angka Pura 63 Jayapura atau Mampro 2, dan tentunya masih di Info Pro 2 lokal ya untuk kamu. Yang kali ini informasinya masih dari pemberitaan RRI Jayapura, dan kamu juga bisa akses dari rri.co.id di Mampro 2. Dari Universitas Katolik Fajar Timur Papua yang resmi beroperasi dan membuka tahun akademik perdana, dan peresmian ini menjadi tonggak baru bagi pengembangan pendidikan tinggi di Papua. Peresmian Universitas Katolik Fajar Timur Papua dipimpin oleh Uskup Jayapura Januarius Theophilus Matopai di Kampus 1 Universitas Katolik Fajar Timur Papua di Jalan Yakonde, Distrik Heram, Kota Jayapura hari Sabtu kemarin. Rektor Universitas Katolik Fajar Timur Papua, Pastor Dr. Konstantinus Bahang, OFM, mengatakan peresmian operasional merupakan momentum untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa universitas tersebut telah hadir dan siap memberikan kontribusi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tentunya ia pun menjelaskan Universitas Katolik Fajar Timur memiliki kekhasan pada pendidikan karakter yang memadukan ilmu pengetahuan dengan nilai moral dan spiritual. Para mahasiswa tidak hanya dibekali kompetensi akademik, tapi juga nilai-nilai karakter, integritas, dan kepedulian terhadap masyarakat, teman Pro 2. Dan tentunya selain pendidikan karakter ya, Universitas Katolik Fajar Timur Papua juga akan menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis komunitas dan service learning, yang mana pendekatan ini ditujukan untuk memperkuat keterlibatan mahasiswa dengan masyarakat serta mengangkat kekhasan budaya Papua dalam proses pendidikan.

0: Oke, tentunya teman Pro 2 masih ada 30 menit lagi ya, hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan masih ada beberapa informasi Pro 2 lokal untuk kamu ya, pastinya. Sebelum nanti kita akan mendengarkan bersama Top 20 nasional dan Top 20 internasional dari Pro 2 Jakarta. So, teman Pro 2 masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk, scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya, akhir-akhir ini jantung saya ini sering berasa balapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
2: Tra juga sih, ngopi itu boleh, tapi tahu batas tong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

0: Masih dari Jalan Tasangkapura nomor 3 Jayapura dan tentunya masih di Info Pro 2 lokal tentunya teman Pro 2 menemani kamu ya. Yang saat ini teman Pro 2 informasi selanjutnya yaitu tentang insiden penembakan ya teman Pro 2 yang mewarnai Festival Budaya Lembah Baliem yang menyebabkan 2 orang luka teman Pro 2. Ya, pelaksanaan Festival Lembah Baliem ke-34 tahun 2026 yang berlangsung di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan yang mendapat gangguan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan pada hari Sabtu kemarin, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Timur, terjadi peristiwa penembakan oleh orang tak dikenal dan di sekitar area pelaksanaan Festival Budaya Lembah Baliem. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito juga mengatakan teman Pro 2, dari hasil penyelidikan di lapangan, penembakan tersebut mengenai sebuah kendaraan yang hendak memasuki lokasi kegiatan Festival Budaya Lembah Baliem. Akibatnya ada 2 orang yang berada dalam kendaraan menjadi korban penembakan. Dan saat kejadian, kedua korban berada di dalam mobil yang hendak memasuki gerbang lokasi festival. Tembakan disebut datang dari arah sebelah kanan kendaraan dan mengenai bagian samping tentunya teman Pro 2. Lalu dari Polda Papua melalui Polres Jayawijaya bersama aparat gabungan TNI Polri hingga saat ini juga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku serta pendalaman untuk mengungkap motif dan kronologi dari penembakan tersebut teman Pro 2. Dan menjelang pukul 16 waktu Indonesia Timur tentunya teman Pro 2 ya, kita akan nantikan Top 20 nasional dan Top 20 internasional bersama Pro 2 Jakarta. So teman Pro 2 jangan pindah frekuensi karena Faiza juga masih menemani hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur.
1: Tahukah kamu, tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.

0: FYI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

Iya, Tom Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama ya siaran Top 20 nasional dan Top 20 internasional tentunya teman Pro 2 bersama Pro 2 Jakarta ya. Tentunya Faiza masih menemani hingga nanti pukul 18 dan kita sama-sama dengerin dulu apakah lagu favorit kamu masuk ke chart Top 20 nasional dan Top 20 internasional begitu ya. Dan tentunya teman Pro 2 jangan kemana-mana ya. Pokoknya masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Kita nantikan Top 20, pokoknya teman Pro 2 stay tune terus, jangan kemana-mana.

0: apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini nemenin weekend kamu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja lagi rebahan sekarang, pas banget. Karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya, 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia.
1: Number 20.

0: belum beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Di posisi 13 itu dia Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Tahan dulu buat yang mau pergi, sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Posisi 11, Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah, kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan kita buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: Dinda terbelah jadi dua di posisi 7 yang kayaknya udah mulai viral nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini gak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: turun satu peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Sheila on 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara satu kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Sheila on 7 yang ini.
1: Number 2.

0: kita untuk minggu ini, sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda. Posisi 19, Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18, Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10, Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8, ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6, Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3, Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara 1 baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Rahim Laode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sun Eater, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @Pro 2 FM JKT ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandar, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman berdua, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: ke-11 minggu ini, teman perdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman perdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman perdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu kesembilannya ada Islet dengan No Cute Anymore. 4.

0: Di peringkat ketiga our top 3 this week, teman produa bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman produa, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: well, congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

91.1 FM Pro 2 dari Jayapura, tempat terbaik kamu. Kembali menyapa dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Dan sudah kita ikuti bersama Top 20 Nasional dan Top 20 Internasional teman Pro 2 bersama Pro 2 Jakarta. Dan tidak terasa sudah pukul 17.59 waktu Indonesia Timur teman Pro 2.

Tentunya terima kasih banyak yang sudah menemani aku dari tadi jam 11 hingga pukul 18. Setelah ini ada penyiar lainnya tentunya akan menemani kamu hingga nanti pukul 24.00 ya, waktu Indonesia Timur. Besok insya Allah ketemu Faiza lagi di hari Seninnya kamu. Pokoknya kita sedih sama-sama bekerja ya. Harus semangat teman-teman dua ya. Hati-hati juga di malam hari ini. Mungkin kamu ada yang lagi di closingan Feskop hari terakhir ya. Di malam hari ini hati-hati, mungkin ada beberapa titik yang sudah hujan di Jayapura karena sudah ada suara-suara guntur ya. Dan langit juga tadi sore udah ada agak-agak gelap di beberapa titik. Mungkin di daerah kamu, jadi harap berhati-hati dimanapun kamu berada. Faiza pamit, sampai jumpa. So thank you so much. Selamat hari Minggu. Happy weekend yang terakhir kali untuk malam hari ini. Dan besok ketemu lagi di weekdays teman pro 2. Sehat selalu, panjang umur, dan happy terus. Faiza pamit, sampai jumpa and goodbye.

0: Masih di frekuensi terbaik kami 90,1 MHz, teman terdua tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ya, Hein masih balik buat menemani teman terdua dari pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan lagu-lagu hiburan dan juga pastinya ada topik-topik seru dan informasi-informasi yang akan terus dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. So, teman terdua, kurang lebih pukul 18 hingga pukul 19 lagu-lagu terbaik ya dihadirkan ke ruang dengar teman terdua di suasana malam hari ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Mantap.

Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: Foyer Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for yay!

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman terdua ya di pukul 18 lebih 51 menit. Masih dengan lagu-lagu terbaik dihadirkan untuk menemani suasana malam hari kamu. Dan teman terdua sekedar informasi nih di wilayah kota Jayapura ya, khususnya di Polimak dan sekitarnya sementara diguyur dengan hujan dengan intensitas ringan teman terdua. Jadi buat kamu yang on the way di jalan ya, menggunakan kendaraan roda 2 kalau boleh menepi dulu ya, berteduh. Kalau misalnya pakai mantel hujan boleh gas aja ya, tapi ingat saat hujan gini teman terdua ya, biasanya tuh banyak meninggalkan genangan teman terdua ya. Jadi pastinya hati-hati di jalan ya, nikmati semua perjalanan kamu dan pastinya biar lebih semangat lagi ya, masih dengan lagu-lagu terbaik dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman berdua tepat di pukul 19 lebih 8 menit ya waktu Indonesia Timur ya. Beberapa lagu sudah dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di suasana malam hari ini. Dan teman berdua seperti biasa ya di pukul 19 waktu Indonesia Timur ada lagu-lagu dan juga pastinya ada informasi ya up to date dari rr.co.id bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman pro 2 di suasana malam hari.

Nah, teman Perdua, dua informasi Perdua ya dihadirkan ke ruang dengar teman Perdua di malam hari ini yang dikutip dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Bea Cukai Jayapura jadi jalur distribusi rokok ilegal. Bea Cukai Jayapura menyebut wilayah ini menjadi simpul distribusi rokok ilegal ke sejumlah daerah di Papua. Jalur distribusi tersebut terutama menuju wilayah pegunungan dan daerah dengan aktivitas tambang. Kepala Bea Cukai Jayapura, Funky Awaludin, mengatakan penindakan rokok ilegal banyak dilakukan di jalur logistik. Barang ilegal tersebut umumnya diamankan saat proses pengiriman, bukan di lokasi peredaran. Rokok ilegal itu diperkirakan banyak beredar di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Selain itu, sebagian juga diduga digunakan di kawasan tambang ilegal. Sepanjang semester pertama 2026, Bea Cukai Jayapura menindak 273.628 batang rokok ilegal. Nilai barang diperkirakan mencapai 409 juta dengan potensi kerugian negara sekitar 206 juta rupiah. Dari penindakan tersebut, sebagian kasus diselesaikan melalui mekanisme ultimum remedium ya, dengan memperoleh penerimaan denda sebesar 324,5 juta rupiah dari pelanggaran tersebut. Selain rokok ilegal, Bea Cukai juga menindak peredaran ganja di wilayah perbatasan. Hingga semester pertama tercatat 5 kasus dengan total barang bukti sekitar 7,78 kg. Penindakan ganja dilakukan di PL Bensko dan bandara. Nilai barang diperkirakan sebesar 389 juta rupiah dengan potensi penghematan negara mencapai 2,5 miliar rupiah. Bea Cukai menegaskan pengawasan akan terus diperketat di jalur distribusi. Upaya ini dilakukan untuk menekan peredaran barang ilegal di wilayah Papua. Nah, teman Perdua, next info Perdua yang berikut ya. Petugas gagalkan pengiriman ganja via Bandara Sentani. Petugas gabungan menggagalkan pengiriman narkotika jenis ganja melalui Bandara Sentani pada hari Minggu 9 Agustus 2026. Paket ganja itu terdeteksi saat pemeriksaan X-ray di area regulated agent. Paket tersebut diamankan di X-ray PT Integrasi Afisiensi Solusi Sentani. Pemeriksaan dilakukan oleh tim gabungan dari Satgas Citarum Bais TNI dan petugas bandara. Di dalam paket ditemukan 35 bungkus besar ganja kering dengan berat sekitar 724 gram. Barang itu dikemas dalam dus dan dilapisi kain serta handuk. Keterangan paket mencantumkan isi berupa pakaian dan tekstil. Paket diketahui berasal dari layanan Leon Parcel di Jayapura. Barang tersebut rencana dikirim ke Sorong menggunakan pesawat Leon Air. Petugas mencurigai isi paket saat melalui proses pemindahan. Barang bukti kemudian diserahkan ke Polsek KP3 Bandara Sentani. Selanjutnya kasus dilimpahkan ke BNNP Papua untuk proses hukum. Petugas masih mendalami asal dan tujuan pengiriman paket tersebut. Penyelidikan dilakukan untuk mengungkap jaringan pengiriman.

Nah, teman Pro 2, dua informasi, Hein kembali hadirkan beberapa lagu ya terbaik untuk menemani kamu. Sebelum nanti Hein akan kembali menghadirkan lagu-lagu terbaik dan juga informasi-informasi menarik ke ruang dengar kamu di malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya, iya, iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Masih seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Live for Yay Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETTS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for Yay Info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman Pro 2 tepat di pukul 20 waktu Indonesia Timur ya. Tadi beberapa lagu dan juga info Pro 2 sudah dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 di suasana malam hari ini. Dan teman Pro 2 kira-kira di malam hari ini teman Pro 2 lagi ngapain nih? Lagi santai ya? Atau lagi mempersiapkan segala sesuatu buat esok hari teman Pro 2? Yang pastinya teman Pro 2 ya, di malam hari ini sehabis tadi ada sedikit hujan ya. Ini akan membuat teman Pro 2 tuh pasti agak sedikit, cuacanya agak sedikit dingin ya teman Pro 2. Jadi kalau boleh teman Pro 2 cari minuman hangat ya, atau makanan kesukaan kamu untuk bisa menghangatkan tubuh teman Pro 2 di suasana malam hari ini. So teman Pro 2, buat kamu juga yang lagi berkendara di jalan menggunakan kendaraan roda 2 maupun juga roda 4 ya, hati-hati di jalan karena biasa habis hujan itu ada genangan air yang mungkin bisa membahayakan teman Pro 2 ya. Jadi daripada ngebut ya, mendingan teman Pro 2 santai nikmati suasana malam hari kamu ya, apalagi buat kamu yang mengemudi nih. Dan juga buat teman Pro 2 yang lagi mempersiapkan segala sesuatunya untuk esok hari ya, selamat malam, selamat mempersiapkan segala sesuatunya. Pokoknya buat teman Pro 2 semua, lagu-lagu terbaik dari studio program 2 RJ Pura masih ada, masih spesial buat menemani kamu di malam hari ini.

0: Nah teman Pro 2 yang masih di frekuensi terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2 menjelang 17 Agustus ya, ini biasanya ada kegiatan-kegiatan yang bakalan dilakukan ya. Selain itu biasanya juga komunitas ini bisa mengadakan kegiatan seru ya, seperti fun walk ya, bertema merah putih, atau mungkin lomba kelompok kreatif ya, kerja bakti, membersihkan lingkungan, dan juga mungkin nonton bareng ya film perjuangan, atau pameran dan juga pasar kuliner lokal yang menggambarkan nuansa kemerdekaan ya, untuk mempererat kebersamaan teman berdua. Nah untuk itu teman berdua ini akan membagikan sedikit ya beberapa ide-ide kegiatan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah teman berdua ya, perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia ya di tahun ini, tepatnya 17 Agustus 2026, ini menjadi momen yang sangat dinantikan ya masyarakat di berbagai daerah teman berdua. Selain upacara bendera, perlombaan juga ini menjadi tradisi yang selalu hadir untuk memeriahkan suasana kemerdekaan ya. Dan pastinya teman berdua, menariknya saat ini banyak sekali ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah ya, instansi-instansi, hingga komunitas-komunitas, mulai dari menghadirkan lomba-lomba yang tidak hanya menghibur ya, tetapi juga memiliki nilai edukatif, kerjasama, dan juga kreativitas. Untuk itu teman berdua, melalui beberapa berbagai perlombaan ya, pastinya ini peserta akan diajak untuk belajar tentang sportivitas, kekompakan ya, kepemimpinan, hingga kecintaan terhadap tanah air. Untuk itu teman berdua, kira-kira ada beberapa ide lomba 17-an yang bakalan Hein hadirkan buat teman berdua di malam hari ini.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Nah teman Pro 2, beberapa ide untuk lomba 17-an ya yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2. Yang pertama yaitu estafet bendera merah putih. Nah teman Pro 2, peserta ya estafet bendera merah putih, peserta ini bisa bekerja sama memindahkan bendera secara bergantian ya hingga garis finish. Permainan ini biasanya itu dapat melatih kekompakan dan juga komunikasi di dalam sebuah tim ya. Itu ide lomba yang pertama nih. Ide lomba yang kedua yaitu cerdas cermat kemerdekaan. Nah lomba kuis yang berisi pertanyaan tentang sejarah Indonesia ya, tokoh-tokoh nasional, hingga wawasan kebangsaan, ini teman berdua bisa dilakukan juga di untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya teman berdua. Karena lomba ini juga bisa membuat para anak-anak ini bisa lebih memahami dan juga mengetahui terkait sejarah Republik Indonesia ya. Dan juga ini kalau untuk orang dewasa ini bisa mengulas kembali nih, apakah daya ingat kita ini masih bisa seperti dulu ke tidak nih, apa masih ingat soal pelajaran sejarah waktu SMP atau waktu SD ya, karena ini akan menguras pikiran juga ya, apalagi kalau udah lama kan kadang lupa teman berdua. Dan ini merupakan satu hal yang unik juga ya. Dan lomba yang ketiga yang bisa dilakukan di untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yaitu tebak lagu nasional dan juga pencipta lagu nasionalnya siapa. Nah dalam lomba kali ini teman berdua, untuk tebak lagu nasional nih, bisa peserta menebak judul lagu nasional atau lagu perjuangan hanya dari potongan musik yang diputar. Jadi dari satu buah lagu teman berdua mungkin diputarkan hanya di bagian awal, akhir, atau refnya aja ya. Dan bisa teman berdua tebak ini kira-kira lagu judulnya apa dan juga diciptakan oleh siapa ya. Ini akan membuat suasana untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu lebih seru dan juga lebih bisa meningkatkan kreativitas dan juga kekompakan teman berdua ya. Dan lomba yang berikut yaitu Puzzle Pahlawan Nasional ya. Di lomba Puzzle Pahlawan Nasional ini teman berdua ya yang cari ide kreatif lomba, kayaknya lomba ini bagus banget karena bisa dilakukan ya di tempat teman berdua. Karena dengan lomba puzzle ini itu dengan caranya menyusun gambar para pahlawan Indonesia ya dalam waktu tercepat sambil mengenal jasa para tokoh bangsa ya. Dan pastinya lomba yang kelima ya, ide yang kelima yaitu ranking 1, lomba pengetahuan umum dia dengan tema Indonesia, pendidikan budaya dan juga sejarah. Ini sangat dianjurkan teman berdua apalagi buat yang berada di lingkungan sekolah-sekolah ya, karena di mana kita akan bisa melihat apakah anak-anak murid ya itu bisa mengenal ya dan juga bisa mengetahui terkait pengetahuan umum yang bertema tentang Indonesia ya, pendidikan budaya dan juga sejarah. Masih ada beberapa ide kreatif lomba yang bakalan Hen hadirkan ke ruang dengar kamu, tapi sebelumnya Rosa dan juga Leodra ya. Rosa dengan akhirnya dan juga ada Leodra dengan Tiara Andini dengan apa artinya aku.

Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu esok. Berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

0: Masih dari Kabupaten Tasikmalaya nomor 23 Jayapura. Nah, teman perdua, next ide-ide lomba untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang berikut yaitu balapan karung, teman perdua. Permainan tradisional yang tetap menjadi favorit ya, karena mengundang gelak tawa sekaligus melatih keseimbangan tubuh kita. Dan teman perdua ya, balapan karung ini walau zaman udah modern, tapi lomba ini akan terus dilakukan karena ini sangat keren dan juga pastinya mengundang tawa, dan juga ini dapat melatih keseimbangan tubuh kita ya. Nah, lomba untuk ide lomba yang berikut yaitu teman berdua, selain balapan karung ada juga tarik tambang ya. Lomba tarik tambang ini merupakan lomba klasik yang mengajarkan pentingnya kerjasama, strategi dan juga kekuatan tim, di mana bisa meraih sebuah kemenangan ya. Selain tarik tambang ada juga estafet air ya. Nah, teman berdua, pemindahan air dari satu orang ke yang lainnya, teman perdua, dengan cara mungkin duduk berjejeran ke belakang ya. Kalau misalnya takut basah boleh pakai tepung ya, teman perdua ya, karena ini akan lebih seru lagi. Dimana lomba estafet air ini memindahkan air menggunakan gelas atau spons ya, hingga wadah tujuan yang diinginkan itu cepat penuh ya. Ini dapat melatih koordinasi dan juga komunikasi dalam sebuah tim, teman perdua.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: I'm so scared of falling. I was in and out, up and down, too afraid to be open.
4: Nah, teman Pro 2 itu beberapa ide lomba ya kreatif yang sudah Ian bagikan ke ruang dengar teman Rodo untuk menyambut Hari Raya Kemerdekaan, Hari Kemerdekaan ya Republik Indonesia yang ke-81 di tahun 2026 ini. Dan pastinya teman Pro 2 juga udah punya lomba-lomba kreatif yang bakalan dilakukan untuk menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia ya. Dan pastinya teman Pro 2 untuk menyongsong Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 selaku anak muda ya teman Pro 2 itu kita harus kreatif ya. Kita harus bisa bekerja sama, kolaboratif ya dalam melakukan ya kegiatan-kegiatan untuk menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-81. Entah itu di tempat kita bekerja ya, di tempat kita beraktivitas atau mungkin di kompleks-kompleks ya di seputaran tempat kita tinggal ya, karena dengan berbaur dan juga ikut partisipasi aktif dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini menunjukkan bahwa kita adalah pemuda Indonesia yang siap ya, yang juga kreatif dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan selain itu ini juga bisa menambah kekompakan ya dan juga kerjasama yang baik entah di mana saja kita berada. So teman Pro 2 tepatnya pukul 20.48 menit waktu Indonesia Timur ya, lagu-lagu terbaik akan dihadirkan ke ruang dengar kamu hingga nanti tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 21 juga ada Pro Indie Nasional bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 pastinya tetap stay tune di 90,1 MHz.

0: apa lagi?
1: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
0: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
1: Kamu jerawatan ya?
0: Iya nih.
1: Mengganggu gak sih?
0: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
1: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
0: Gimana?
1: Mau tau banget apa mau tau aja?
0: Mau tau banget nih, kasih tau dong.
1: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
0: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman terdua tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur ya. Kita akan mengikuti siaran berjaringan Indonesia Pro Indie langsung dari Pro 2 RRI Jakarta.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetapi

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Waktunya jaga malam weekend. Waktunya jaga malam
1: weekend. Balik lagi di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman terdua tadi telah kita ikuti bersama siaran berjaringan Indonesia Pro Indi langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan teman Pro 2 di pukul 10 waktu Indonesia Timur ya, program 2 RRI Jayapura balik lagi buat menemani kamu dengan lagu-lagu hiburan ya, dan juga pastinya ada pembahasan seru yang akan kita ngobrol bareng-bareng di malam hari ini. Dan juga teman Pro 2 ya, di malam hari ini kita akan membahas sedikit terkait ya cerita-cerita menarik ya untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di tahun 2026 ini, teman Pro 2 ya. Pastinya teman Pro 2 kalau ngomong-ngomong soal menyambut Hari Raya Kemerdekaan Indonesia ya, itu pasti teman Pro 2 punya cerita-cerita tersendiri ya, apalagi di masa-masa teman Pro 2 mungkin waktu masih kecil, SMP, SMA, bahkan sudah kuliah ya, itu pasti ada kegiatan-kegiatan yang teman Pro 2 ikuti ya, dan juga itu akan membuat flashback ya, kembali ke belakang ketika 17 Agustus itu sudah mulai dekat teman Pro 2 ya. Apalagi sekarang tepatnya kita berada di tanggal 9 ya, 9 Agustus 2026 ini pasti udah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pastinya kita akan bercerita sedikit teman Pro 2 ya di pukul 10 hingga pukul 11 dalam program acara cerita malam dengan topik cerita menarik, flashback terkait cerita menarik untuk menyambut atau menyongsong HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang pastinya dilakukan di setiap tahun, tepatnya di tanggal 17 Agustus tahun 2026 ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, teman terdua beberapa lagu dulu yang hadirkan spesial ya buat menemani teman terdua di malam hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

0: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman perdua ya. Pernahkah terbesit latar belakang lahirnya perlombaan 17 Agustus enggak nih teman perdua di benak kamu? Nah teman perdua, siapa sangka ya di balik kemeriahan lomba 17 Agustus ya, rupanya menyimpan sejumlah cerita yang begitu menarik ya. Hari ulang tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus ya, tinggal menghitung hari teman perdua ya. Pastinya di kepala kamu tuh udah muncul banget ide-ide lomba untuk 17 Agustus ya. Nah teman perdua, di tengah ramai persiapan-persiapan ya di berbagai daerah, bahkan hiasan-hiasan dengan nuansa merah putih pun telah banyak sekali ya terpasang dan juga berkibar di setiap sudut kota. Nah teman perdua, dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, gelaran lomba di setiap daerah, bahkan di setiap kompleks, bahkan di setiap kampung, ini merupakan salah satu kegiatan yang paling sangat dinantikan ya. Semua orang dapat terlibat ya, dan juga merasakan keseruan dan juga bersukacita dengan perlombaan di tengah atau di tempat mereka teman perdua. Nah teman perdua, pernahkah terbesit latar belakang lahirnya perlombaan 17 Agustus enggak nih di benak kamu? Siapa sangka teman perdua, di balik kemeriahan lomba 17 Agustus rupanya menyimpan sejumlah cerita ya, baik dari segi sejarah, makna di balik perlombaan tradisional ya, hingga kisah miris sekaligus begitu tragis. Memang tak semua perlombaan mempunyai sejarah ya. Hal ini dikarenakan karena sejumlah perlombaan termasuk hasil kreasi anak bangsa. Sebagian lomba 17 Agustus juga yang lain ini sebenarnya tercipta mungkin karena perkembangan zaman ya. Nah untuk itu teman perdua, simak baik-baik ya selengkapnya beberapa cerita pendek di balik 17 Agustus ya. Di balik perlombaan tradisional selama digelar ya untuk menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama ada lomba makan kerupuk teman perdua. Lomba 17 Agustus yang kerap ada dan hampir tak pernah absen adalah lomba makan kerupuk. Nah teman perdua, dikutip dari Good News from Indonesia, kerupuk telah ada sejak abad ke-9 yang tertulis di Batu Pura ya. Nah teman perdua tahu nggak, sejak zaman kolonial hingga saat ini, kerupuk ini menjadi salah satu makanan favorit banyak orang ya. Begitupun saat kemerdekaan Indonesia. Makanan ringan yang terbuat dari tepung ini telah menjadi makanan pendamping yang digemari. Lomba makan kerupuk juga menjadi salah satu lomba favorit saat Agustusan ya. Lomba makan kerupuk yang digantung di atas seutas tali ini menggambarkan bentuk perjuangan serta sikap yang tak pernah menyerah dari para pendahulu kita.
1: Di atas laut itu, kembali memanggilku.
0: Nah teman perdua, selain lomba makan kerupuk ada juga lomba balap karung ya. Lomba tradisional di momen 17 Agustus selanjutnya adalah lomba balap karung. Anda cukup memasukkan kedua kaki di dalam karung goni lalu beradu cepat dengan pemain lainnya. Nah teman perdua tahu nggak, lomba ini membutuhkan kecepatan dan juga keseimbangan yang begitu paling populer ya. Buat kamu yang mungkin lahir di era 90-an pasti pernah mengikuti lomba lompat karung ini teman perdua. Asal-usul mengenai lomba lompat karung sendiri ini tak begitu banyak ditulis ya. Tapi beberapa sumber tertulis mengatakan bahwa lomba balap karung digelar sebagai peringatan atas Indonesia yang dijajah Jepang ya. Rakyat Indonesia menjalani kerja paksa atau juga disebut dengan Romusa. Ketika penjajahan Jepang merajalela, sebagian besar masyarakat Indonesia ini mengenakan pakaian dari karung goni ya. Meski banyak kutu dan juga kurang bersih, tapi ini kondisi miris tanah air di masa kelam ya, waktu di zaman penjajahan teman perdua. Itu dua asal-usul lomba ya. Ada lomba makan kerupuk dan juga lomba balapan karung. Nanti Ain bakalan kasih juga lomba panjat pinang dan lomba tarik tambang dan asal-usul dari dua lomba tersebut.

0: Hai seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Suddenly and not so.

0: Hi for yay info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
1: Ngantuk banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa?
1: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for yay info.

0: tanpa batas.
1: Masih dari Kabupaten Tasikmalaya nomor 23 Jayapura. Nah, teman perdua ya, lomba tarik tambang ya, dan juga lomba panjat pinang ini mempunyai sejarah tersendiri. Nah, teman berdua, lomba 17 Agustus ya, yang tradisional yang masih terjaga hingga saat ini adalah pertandingan panjat pinang ya. Lomba ini termasuk paling seru dan tak terlewatkan saat peringatan HUT Republik Indonesia. Nah, teman berdua, kelompok yang berhasil mencapai puncaknya ini akan mendapatkan berbagai hadiah menarik ya bagi para peserta. Sebelum dipanjat oleh peserta, pohon pinang dibalut dengan oli ya terlebih dahulu. Cerita pendek di balik lomba panjat pinang ini disebut bahwa perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan sangat panjang ya demi bisa meraih kemerdekaan. Dan yang terakhir yaitu lomba tarik tambang, teman berdua. Perlombaan 17 Agustus favorit lainnya adalah tarik tambang. Perlombaan ini bisa diikuti anak-anak ya hingga orang dewasa. Lomba ini juga memiliki taktik permainan mulai dari penetapan peserta ya, kekuatan tarikan serta teknik tumpuan pada tanah. Dalam permainan tarik tambang ya, antar lawan biasanya sama jenis kelamin ya, atau laki-laki dan laki-laki, perempuan dan juga perempuan, teman berdua. Saat para pemainnya perempuan, maka lawannya juga perempuan ya. Untuk memperoleh kemenangan, tim harus menahan dan juga menarik tali melewati garis batas. Bila tali tersebut tertarik dan kelompok lawan melewati batas, maka kelompok Anda dinyatakan menang ya. Lomba tarik tambang ini diketahui telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Nah, teman berdua, lomba yang melibatkan dua kelompok ini berusaha menggambarkan bahwa dengan bersatu maka akan bisa mengalahkan lawan. Tepatnya saat para pribumi menjalankan kerja paksa ya, mereka menggunakan tali tambang untuk menarik suatu benda ya, seperti batu, pasir ya, atau benda-benda berat lainnya. Saking kurangnya hiburan ya di masa penjajahan kala itu, para pekerja di tengah menarik tali tambang pun dijadikan guyonan ya oleh para menir Belanda. Pasca kemerdekaan, tarik tambang justru dijadikan salah satu perlombaan yang awet hingga saat ini. Jadi teman berdua, itulah beberapa cerita pendek ya 17 Agustus di balik setiap perlombaan tradisional. Sebagian ini mengandung makna mendalam ya terkait perjuangan dan juga perjuangan para pahlawan. Sementara yang lain mengandung kisah miris kondisi tanah air di masa penjajahan. Dan teman berdua, terima kasih banyak ya buat kamu yang masih setia di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz tepat di pukul 22:55 waktu Indonesia Timur. Hei, akhiri program acara cerita malam, dan dua lagu terakhir dihadirkan ke ruang dengar kamu miliknya Avolia dengan Hey Ladies, dan juga ada miliknya Naf dengan Hypnotis. Dua lagu ini merupakan lagu penutup ya di program acara cerita malam, dan nanti di pukul 23 ada jazz music spesial yang bakalan dihadirkan untuk menemani teman berdua di suasana malam hari ini.

Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura Teman Perdua, masih di 90,1 MHz tepat di pukul 23 waktu Indonesia Timur ya. Jazz Music spesial dihadirkan untuk menemani suasana malam hari kamu Teman Perdua hingga nanti tepat di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan terhibur selalu dengan Jazz Music di malam hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kamu.

0: dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman berdua, tepat di pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan tak terasa sudah 50 menit ya. Hey, hadirkan lagu-lagu terbaik untuk menemani kamu di suasana malam hari ini, teman berdua. So, seperti biasa ya, di pukul 23 lebih 51 menit, Hein pamit dari ruang dengar teman berdua di suasana malam hari ini. Dan kurang lebih 9 menit ke depan ya, ada beberapa lagu yang akan terus dihadirkan untuk menemani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam ya buat kamu semua dan selamat beristirahat buat yang sudah beristirahat.

0: YI for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
0: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
0: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
0: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
0: Oh ya?
1: Iya dong.
0: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

Masih di frekuensi terbaik kamu, 90,1 MHz. Teman Terdua, saya mengucapkan terima kasih banyak ya buat semua teman Terdua di edisi siar hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026. Program 2 RJ Pura, teman Terdua, buat kamu yang masih setia mendengarkan siaran kami di FM 90,1 MHz ya, dari tadi pagi hingga saat malam hari ini. Dan tak terasa juga teman Terdua ya, dari pukul 5 pagi hingga saat ini, tepat di pukul 23 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur, program 2 RJ Pura masih setia untuk menemani kamu. Dan teman Terdua di mana saja berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Program 2 RRJ Pura akan kembali mengudara besok hari Senin 10 Agustus 2026, pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Jayapura.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura Programa 2. Kembali di udara dengan pemancar FM 90,1 MHz dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, Merdeka! Merdeka!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: E-G-P. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.

0: FYI for yay info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk. Abis makan siang gini, makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong. Justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for yay info.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu nggak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau nggak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Ngomongin tentang masalah kalau misalkan lagi pagi-pagi tuh hektik banget ya teman Pro 2. Dari bangun tidur, terus mandi, makan. Apalagi untuk kamu mungkin yang udah berkeluarga, kayaknya udah gak mikirin diri kamu sendiri ya. Mikirin anak, mikirin suami, mikirin istri gitu kan ya. Terus huru-hara, apalagi anaknya udah sekolah gitu ya. Jadi nganter sekolah, atau kalau lagi liburan, lagi zamannya libur gitu teman Pro 2, harus mikir hari ini mau kemana ya nanti enaknya ya, bikin apa ya gitu ya. Pokoknya banyak keseruan-keseruan deh yang bisa kamu ciptain, apalagi bersama orang-orang tersayang kamu, dan ditambah sama lagu-lagu dari Pro 2 RRI Jayapura.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Okay, teman Pro2, gimana? Udah pada sarapan belum? Karena Faiza masih menemani kamu. Kalau kamu belum sarapan, aduh, bagi-bagi boleh kali. Jangan lupa sarapan ya teman Pro2, karena aku tahu banget sih sebenarnya ada beberapa orang memang yang gak bisa sarapan. Tapi minimal jangan sampai ngebiarin perut kamu kosong, apalagi sampai aku beres dinas gitu ya. Sampai nanti jam 10 terus perut kamu kosong, dibiarin aja. Nanti laparnya tuh gak tertahan teman Pro2. Malah nanti kamu sekalinya makan itu bisa berlebihan, gak sesuai dengan porsinya gitu, gak sesuai dengan standarnya. Yang tadinya mau diet misalkan, malah jadi kebablasan karena rasa lapar yang gak bisa ketunda itu gara-gara kamu nahan-nahan sarapan teman Pro2. Jadi jangan sampai ya nyiksa diri kamu tentunya teman Pro2 ya. Dan pilihlah sarapan-sarapan yang enak. Yang penting jangan lupa minum air putih.
1: Acie, anak baru ya.
2: Iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.

0: anda.
1: Masih dari Jalan Tasangka Pura nomor 23 Jayapura, teman Pro 2 di Good Morning Jayapura. Ya, sudah dipukul 7:34 waktu Indonesia Timur. Dan aku mau share info perkiraan cuaca, teman Pro 2, untuk kamu di pagi hari ini.

0: hariku.
1: Ya, untuk hari ini teman Pro 2 di hari Senin 10 Agustus 2026 ya, Jayapura Kota ya, itu diperkirakan cerah dan cerah berawan dengan suhu rata-rata teman Pro 2 dari BMKG ini sekitar 23 hingga 31 derajat Celcius teman Pro 2.

Lalu untuk Kabupaten Jayapura ya teman Pro 2 ya, untuk perkiraan cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan juga teman Pro 2 rata-rata dengan suhu sekitar 23 derajat hingga 31 derajat Celcius teman Pro 2.

saat. Ya tentunya teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Selamat memulai aktivitas kamu di hari Senin ini. Semoga hari Senin ini dipenuhi dengan banyak keberkahan ya teman Pro 2 ya. Mengawali minggu kedua di bulan Agustus teman Pro 2. Dan nanti di minggu ketiga akan kita bertemu dengan HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 teman Pro 2. Masih bersama Faiza Cynthia di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 hingga nanti jam 11 waktu Indonesia Timur ya teman Pro 2 ya. Masih di 90,1, jangan kemana-mana tentunya teman Pro 2.

Semangat Sumpah Pemuda pada era sekarang adalah semangat kebersamaan menjaga kedaulatan NKRI. Dengan kekayaan budaya dan adat istiadat yang kita miliki, menjadi identitas jati.

kasih apa-apa dari Nakila dan Tensi teman Pro 2 ya, menemani di pukul 7 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang lagi beraktivitas dimanapun kamu berada ya, teman Pro 2 semuanya di hari Senin ini ya, di lalu lintas Jayapura di pagi hari ini lumayan padat ya teman Pro 2 ya, karena namanya hari Senin, semua orang pergi bekerja, semua orang pergi sekolah, kuliah ya, jadi gak heran gitu ya, beberapa titik di Jayapura ini pasti padat merayap gitu teman Pro 2.

0: Iya, awalnya memang kalau kita dengar lagu dari Nakila dan Tensi ini, itu jadi awal ya Teman Pro 2 ya, untuk tentunya lagu-lagu genre kayak gini tuh lagi rame dimanapun gitu Teman Pro 2. Jadi memang sangat luar biasa ya, lagu-lagu itu hitsnya tuh anak muda saat ini kayak gak bisa dipikir gitu Teman Pro 2. Dan tentunya karena ya anak muda saat ini punya energiknya tuh lumayan luar biasa banget, canggihnya ya, kreativitasnya juga gak bisa kita pungkiri, sangat luar biasa. Dan begitu pun mungkin dirimu Teman Pro 2 yang kreativitasnya tidak ada batasnya. Ya, kayak ini lagu waktu pertama kali denger, apakah ini dangdut, apakah ini pop remix gitu ya masuknya ya Teman Pro 2. Tapi ternyata banyak juga seperti sekarang kayak penyanyi juga Mingse ya, atau Aka Bunga Reza dari Jebolan Idol juga nge-create lagu seperti ini gitu. Dan ternyata diterima juga sama netizen-netizen Indonesia ya. Oke, okay, ya menjelang pukul 8 waktu Indonesia Timur, Teman Pro 2 ada di sepakat ya. Satu topik bakal aku share seperti biasa untuk kamu bisa sharing di pagi hari ini. Barangkali ada yang mau curhat sesuatu terjadi di pagi hari gitu ya. Boleh banget Teman Pro 2 nanti di DM Instagram Pro 2 Jayapura ya. Oke deh, tentunya Teman Pro 2 masih di sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Lagu aku kalau duet ya sama kamu. Ku rasa
1: FYI for yay info. Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong, labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Wih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu, terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumi tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Ih, daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
1: Huh? FYI, for yay info.

Sudah pukul 8 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi semuanya. Lagu Gia Intaweri ya, tema Pro 2 ya. Manusia paling bahagia, apakah kamu salah satunya tema Pro 2? I hope sih iya ya. Termasuk aku juga mungkin manusia paling bahagia. Siapa sih orang yang gak mau bahagia ya tema Pro 2 kalau ditanya gitu. Jadi manusia paling bahagia. Semoga apapun hal kecil itu bisa berbuah kebahagiaan tentunya teman Pro 2. Jadi banyak-banyak bersyukur ya dengan apa yang kamu punya di hari ini teman Pro 2 semuanya. Karena yang menurut kamu itu biasa aja belum tentu untuk orang lain itu biasa aja teman Pro 2. Jadi kebahagiaan itu tidak bisa diukur ya. Tidak ada ukurannya bahagia itu seperti ini, bahagia itu seperti itu. Tidak ada teman Pro 2. Jadi manusia bahagia. Seperti aku bahagia ataupun Pro 2 menemani kamu setiap harinya walaupun ya ada liburnya. Pastilah ya, gak mungkin aku selama 7 hari 24 jam menemani kamu gitu ya. Tapi kan itu ukuran kebahagiaan, bisa menemani dimanapun segala aktivitas kamu walaupun dari ruang dengar kamu ya. Kita masuk di sepakat teman Pro 2 dan ngomongin tentang bahagia-bahagia itu apa sih hal yang membuat kamu bahagia ya. Mungkin di tahun ini teman Pro 2 apakah sudah ada sesuatu yang terjadi? Boleh dong share ke Faiza ya. Aku tunggu di DM Instagram Pro 2 Jayapura teman Pro 2 dan juga di story nanti ada question box di situ. Kamu bisa langsung isi aja, kita bareng-bareng di sepakat ya. Seru-seruan nanti sampai jam 9 waktu Indonesia Timur. Aku tungguin, so stay tune terus teman Pro 2 ya. Masih di sepakat, jangan kemana-mana.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat pagi semuanya, teman Pro 2 masih disepakat. Selamat pagi dan semangat pagi ya. Dan karena sudah pukul 8.23 waktu Indonesia Timur, aku mau menyapa selamat pagi untuk kamu semuanya, tentunya dari ruang dengar kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Ada yang mau disapa, katanya lagi dengerin Pro 2 ya di perjalanan. Hello, aku mau sebut nama aja boleh gak sih? Ada Kak Ari nih ya, lagi dengerin katanya Pro 2. Dari mana ini? Dari Kota Raja ya? Kemana? Maksudnya mau kemana? Mau nyari sarapan kah, Kak? Enak ya kalau kayak entrepreneur tuh fleksibel gitu waktunya ya. Jadi kadang bingung ya, pagi mau kemana, ngantar anak sekolah gitu ya. Terus setelah ngantar anak sekolah mau pilates, mau padel. Itu namanya womanpreneur ya teman Pro2. Mungkin kamu juga salah satunya ya yang punya usaha, jadi bisa fleksibel mengatur waktu. Dan itu salah satu keuntungan ya untuk seorang entrepreneur, bisa mengatur waktunya sendiri gitu. Beda sama kita yang kerja-kerja begini ya teman Pro2, jamnya sudah diatur dan kita tidak bisa mengatur ya, karena kita adalah pelayan masyarakat begitulah ya. Tapi kan aku temannya kamu ya teman Pro2 ya, jadi itulah ya namanya entrepreneur, womanpreneur ya, bisa mengatur waktu. Kadang aku iri, tapi itu manusiawi aja ya. Jadi hati-hati ya Kak Ari ya, dimanapun kau berada ya, yang mungkin sekarang lagi di jalan gak tau mau kemana deh gitu. Dia cuma bilang lagi di jalan aja, lagi dengerin Pro2. Thank you banget juga untuk semua teman Pro2 yang selalu setia dengerin Pro2 dari segala aktivitas kamu. Dan lagu-lagu masih banyak menemani kamu. Jadi I hope sih bisa memberikan semangat ya teman Pro2 di pagi hari ini. Okay, ya. Pokoknya masih di sepeda bareng Faiza Sintia hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: AI for your info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya.
2: Ah,
1: latihan band yuk.
2: Ayo, tapi bentar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Tak dulu sebentar.
1: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan.
1: Terus?
2: Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shana Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: What? Gitu tuh ternyata.
1: Tapi
2: gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
1: Yeay.
0: FYI, for yay info.

Halo teman, masih sama Marcella. Nanti jam 9.15 Tamar bakalan temanin kalian di Sepada Potensi Bencana Alam. Tetap stay tune ya.